Kung engineer wa siya ngayon, po siya ang dahil ang kaki, ako dyan. Papam sila ni Zandaw, o Pagano. May pigi ko siya ang kaki, ang dahil ang eso. Ay, yung bonong po nila. Yung bonong udah, ayaw Iti isa ame tuhenda kwenye yasi mwa mana ni mkudu ume kwenye yasi mkudu ume kwenye yasi mkudu kwenye ni tizi iti na msanje usungu la mkudu nyanga yasi mkudu siyo mbulala na mkudu mbukei iti fana sive sese nana apanele kuseksasa isa pi Keseling kuru mau kusia matati, izba. Saya mau tibu izin apa? Ipi apa menipu tu mukulu nyawa izba. Kesi am cerja kita izbi leh dia. Sama kau orang yang kena kita malah tak nampak je. Dia budak. Cuba wayang lu sebut lu sebut, nampak dia yang ada perlu buat. Ang saksi dia, gengnya ini mahu tuan sah, sembah sebab. Pasin caca ke, yang dia sembah sebab. Saya syah iskaj des, nama bela fikir lama tu. Tapi dia jenis yang punya yang lain sebut, cuma ipis sama window orang, ada yang pegawai kubalat. Kuasa ini sih dengan jalan itu. Hai, apa anda bahas? Siapa budak yang sakila? Kalau budak yang perlu pilih itu zaki, itu kambing, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Amin. Cuma waktu mukul ni dia masih itu bula, masih bula. Pada ibu tu bula itu dia. Agak agak zalau itu bula ini. Nesta mesu itu bula ini sekali. Lebar aku kurang sangat hamil ini jenis sekali wah hamil ini kula dan kula. Kau sekitar sah. Kau semua seni juga.

0: ada marangka ni mana kau?
1: Nak ke mana bang main lo bagai batas.
0: Ada macam mau.
1: Ah, yang itu final selapa berumpah nak ada destination nak bawa kata benda nak bawa lenan. Bukan cuma kau beli apa tanda bawa pada hari ini.
0: Sekolah siapa tu mamu sekejemba. Asian Chan, Abai Syahil, Asian Chan, Abu Taiba. Oh, sama rangka ni, jangan boleh kau ya.
2: Jangan jodoh sesi ni, awak-awak sembahnya jumpa itu. Saya bapak dia pun putra kau lah. Pujuk tu, nom nyom. Eh. Saya tu tak tahu punya, usul sesi ni, saya kena siro, kena sesi.
0: Kena sesi, kena
2: sesi. Apa kawan, pulau mulu pun, benda tak benda kumpul, saya tak malah tu, saya tak tahu, saya ada esa. Pujuk tu, jom, kau je. Saya kena sesi,
0: Kumbini. Ama George, Donkey, Satan dah lendole, sepaga cemar lagi.
3: Izwi lomzazi, sikhuthaza ukuhlalisana kwezizwe ezahlukene. Izwi lomzazi. Baphathi benkambo sisemarenkeni kuhlonishwana kabili nina nithini. Bagibeli hloniphana abashayeli ningabaphimiseli ntshebe emsebenzini wabo. Bashayeli nani hloniphana abagibeli ningabi nzipho zinde ngokukhwayana. Kuvumeleni ungenwa inyoni inqeni benhliziyonye kwenzeni umsebenzi wenu lo. Zeluleni zibe zinde ntshefana okwenyathuko yamakholwa. Nikhwepha niklaye inkalo niqopha nemqansa nihlezi. Phelelwani ngamahloni okuhlonipha nokuthobela imithetho yemigwaqo. Ingozi kayihlaleli. Ningafunzane ehlathini ngokufakazelana. Ishaya sokufakazela. Qondani lokhu. Kungcono kuyinqanda okhalweni kunokuyikhipha ekhaya. Ngoba nokucumuka kakuxwayisi. Funa nilifumbathisise lelitshe lokushaya umbhalane. Kawuzana umumba nedlelo. Lo kaphakamise lo. Nalo aphakamise lo. Tshenduka akiqaphela ulihubhe nganeno. Siyaphuma siyangena. Siyangena siyaphuma. Sisemarenkeni. Sisemarenkeni nje.
0: Ah, Temarengeni, Spaga. Kukupla na wanga geni kwa association isiva mjambi ngabe wena utini. Gwelo gala kwe zilo mzanzo lufumala kila kuna ni 8.0. Sisema rengeni. So kuruma na babu mjolunga kjala. O babu mjolunga sa ukota nae. Siva mjambi ngabe wena utini. Gweli ya gala kwe zilo mzanzo lufumala ni 8.0. Asambe siya kuwe kase mngabeni. 060-480-7164. Nakua na WhatsApp wa tumeli voice note yako. 063-8. 208-448.

lombuka kuseni phakathi ka 12 na ke u 3 siphume ke ngengoma emnandi kakhulu oyifakile ke namhlanje ingoma ke ka DJ Zinhle hamsana ke naye lapha ke u youngstana kanjalo ke no Navy womculo ingoma ke ithi Navy's Prayer.